Kungkungwaya, songkong mama, kungkungwaya, tongki gao. Singa yang kungkungwaya, sangkungba kungkungwaya, songkong mama, kungkungwaya, tongki gao.